0: oke diek maluku vintis yane maka mujika furak nebe husi balon sele so fresho na ba maluku vintis ira ita ba kontinua na fating ita nyau programa oke belon justin Kato netik mensajen barak ba juventudi sira.
1: Molo kato faone mensajen ba juventudi sira. Hau konkluye husi pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahene ato kolea kon ba juventudi ni lilili juventudi ni papel, juventudi ni na kondisoin, juventudi ni futuru ni hanesa nebe. Tamba ne mak haono in juventudi barak maka hakarak hetan emprego. Ne problema estad nian, problema usem individu ni nian. I depois hauni mensajen maka Tamba juventudi da agora la consegue até que no hadomi sociedade ni hanesa ni an. Husita teoria barakida husita na Jesus Cristo ni hatete hanesa ne. Ola vele de no hadomi hau seba nihira ola hadomi one maluk sira. Tamba nema kaudian se hau hena morara haudian hanesa ne. Ola vele de no hadomi hau seba nihira ola hadomi sociedade. Tamba interese husita ni hamutuk ni interese pa sociedade ne mak importante. Atulur sociedade ne ba muris dia. Juventudi tengi sai agente transformador. Ba buat nebe mak ladia. Nu juventudi tengi hatur buat nebe mak los dihan los. Salah dengan salah. Hau statement itu dah kerana tetap juventudi siaran sana. Hau kontra hau ni aman, sebab hira ni salah, hau loss. Mabe hau sila uza, hau si mabe hau sila uza. Hau ni irresponsabilitas yang huri kontra ni ni responsabilitas yang mukladia. Mabe hau kontra, sebab hira ni salah, hau loss. Mabe uza hau ni imaturidad yang kontra ni responsabilitas yang makau salah. Konsep tu demokrasi itu akan hatur buat nampak mak loss dengan loss, salah dengan salah. Ida ni mak importante. Labele yang ni ia kargo ni elit. Entah ni salah, ni loss. Ita consider ni salah, mesti ni loss elah deh. Ni labeh le. Nampi awak pelah bahasa juventudi sira. Tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni importanti tiap-tiapes. Labeh le, saya le alegria bah kritiku ni. Kritiku ni, euma how biasa tete ane sana. How hadomi liu how ni amigo sira kritiku ni. Duke hadomi ema ide nampi ke la kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa. Hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristo ni lefo. Hadomi luk sociedade ne. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau. Se benira ola hadomi one maluk sira. Ba hune kolega sira mo sawatete maluk juventudi sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tena pogo. Brigad.
0: E turmai belon sele se fo ba itenia belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventudi sira.
2: Okay diak. Ba hune maluk juventudi hotu makau hadomi. How la iha lefon de lebe makfurak atu hoto bai mi maybe somente iha mensaje de luta katak dadang susida nebe makita muris ba ni susida de nebe makna kun ho klase iha nebe riku no kia continua kia no iha nebe mak opresore sira continua oprimi no opredor sira continua hakru tamba ne ha husu itana hira hamutu unifica forza produtivo Atu bele harau sosidari dan lebih mak klase, bas sosidari dan lebih mak lahok klase. Tambah ita kuliah kuno bas suntu lalehan, ita hialal lalehan, para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka lahi harohan. Maybe ita kria sosidari lalehan ida hiarai ni mak sosidari lahok klase. Nu ita tengki unifika forsa produktivu. Ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Maybe ita tengki unifiki dan forsa kata kita nuda ramfon, finifon, tengki kuliah los babuat nebe mak los, no salah babuat nebe mak salah, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maluku vintis, la espera kata, amin entolu ha maluku vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sestang husi itabot sida futatirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus i obrigada.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lalu kerana nyai sirah, kamu tuh pilih hau nyai mar, hau nyai belu nyai programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jawab bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Yai di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jembol bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana nyai sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furekida hot titulu hari damai.

0: senti.
1: Oke, diak Maluku Vintis, dan ini maka muzika furak nebe. Kusi belum selesai, soferesio nama Maluku Vintis, kita bahaku itu nyawa programa, iya loro furak kira ne. Oke, Maluku Vintis, kita tamah bahas pergunta. Belum Justin, kita buat nama juventudi ida, tu kita buat nyawa hati ne, papel juventudi ne saida.
2: Papel juventudi bahau in primero hakarak introdus papel kaknar juventudi lolos. Ane senema juventudi iha parte hat nebe mak interesante tepteves. Ida maka hulian ingles dian Iran stock i ida seluk mak ema bolu dian agent of chance i ida seluk mak juventudi sosial no ida seluk maka juventudi forsa moral. Iha primero hausita parte primero ninya nebe kulia konba Iran stock ne signifika juventudi ida nebe mak preparado ninya an atu saisa selung ba grupo elitira nebe maka lider hela nasam niat sesa selum para

0: Lisa, kenapa Paul punya Morris? Iya nebe, Paul bilang nebe maka saya Morris, ini nebe maka mukit tebes. Nu ita precisa para tu bela kontrol basira hori hatene saya maksira hasoro. Tamba, Paul pula ihak bit, atu halian hosiran nyelian rasik, mebe precisa subenturi nudar fuan, nudar lian basira atu bela hatutan sini lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesangne. Ita masalah makin tinggi saya zoom ini nampak kritiku, analitiku, no inovatifu. Tambah ini nene udah responsibilitas ini nampak makan zubintur itu tinggi halo. Kata ita tinggi he pensamento ini nampak makan kritiku, ita tinggi he pensamento ini nampak makan analitiku atau hal analisa ini nampak biak bayar realitas sosial. Ita presis saya hanoi ini nampak makan inovatifu. Atu nene tinggi continua progresa ita nene pensamento ini nampak makan primitifu, pensamento ini nampak makan kritiku, pensamento ini nampak makan inovatifu atau muda botina nebe makadia bobotina nebe makadia brigad.
1: Okay, Diak Malokovintis, antes ita ba continua tang itanya programa husi belon seles se ofrece tang musike ida turmai. Dread the music.

liu dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kumpanya hamutuk.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau nitos rasi atau bele kuda tuang husi race tu neve kuda bahau nitos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi prepara airing. Preparan ini ya, kobertura, depois di sana.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu goza niang.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

Lalu kelamanya isira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nyebelun trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kelamanya isira, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, Mujika furakida ho titulu hari damai.

0: ओके दिएक मालूको विंटिस याने माका मुझी का फ्रॉक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशन अब मालूको विंटिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेलों जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंटुरी शीरा
1: मालूका तूफान मेंसाजें बा जुविंटुरी शीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंटा शीरा तुन माई का तक Amin na inroa mahene ato kolea kwa nba zoventuri ni lili li zoventuri ni papel, zoventuri ni na kondisoen, zoventuri ni futuru ni hanesane be. Tamba nema hawa noin zoventuri barak maka hakarak hetan imprego. Ne problema estad nian, problema mo semi individu ni nian. I depois hauni mensazen maka tamba zoventuri da agora la consegue hateke no hadomi sociedade ni hanesane an. Hosita teoria barakida husita na Jesus Kristu ni hatete anesane ola bele de no hadomi hau seba ni hera ola hadomi one maluk sira tamba ne ma kaudi han se hau hena morada haudi an anesane ola bele de no hadomi hau seba ni hera ola hadomi sociedade tamba interese husita ni hamutuk ni interese ba sociedade ne mak importante atulor sociedade de na ba muris dia juventude tem que sai agente transformador ba buat ne be mak ladia no juventude tem que hatur buat ne be mak los dihan los sala dihan sala hau ye segmentu da karate da juventude sirane sane hau kontra hau ni aman seban hira ni sala hau los mabe hau sela lo uza hau ne hau si mabe hau sela uza hau ni irresponsabilidad ne hu kontra ni ni responsabilidad ne makladia mabe hau kontra seban hira ni sala hau los mabe uza hau ni imaturidad kontra ni responsabilidad ne makau sala konsepto demokrasia ita kar hatur buat ne mak los dihan los sala dihan sala idane mak importante labele dian ni ia kargo ni elit Entah ni salah, ni los, kita consider ni salah, mesti ni los elah deh. Ni la bela. Nampak awak pelah bahasa juventud sihirah, tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important itu abtewes. La bela, saifal alegria bah kritiku. Kritiku ni euma, how biasa itu anesane. How hadu milio, how ni amigo sihirah kritiku ni, duke hadu mi emai jadi nampak la kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa, hamusu buat phone sini bah. Nema koi na repete fila fali tena Jesus Kristo ni lefo. Hadomi luxu se dade ne. Jesus dia na nesane ola bele dia na hadomi hau se benira ola hadomi une maluk sira. Ba une kolega sira mosa batete maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tena pobo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo ba itenia belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Ba une maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha lefon nerebe makfura atu hoto ba imi maybe sumente iha mensaje ne luta kata dadang susidan nerebe makita muris ba ne susidan nerebe maknakun ho klase iha nerebe riku kontinua riku no kia kontinua kia no ida nerebe mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tamba ne hahusu itan hira hamutu unifika forsa produtivu Atu bele haraun susidare dan lebih mak klase bas susidare dan lebih mak lahok klase. Tambah ita kuliah kon bas suntul lalehan ita hilal lalehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka lai harohan. Maybe ita kria susidare lalehan ida hirai ni mak susidare lahok klase. Lu ita tengke unifika forsa produktif. Ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Mai be ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tenki kuliah los babuat nebe mak los, no sala babuat nebe mak sala, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sesta ang husi, ita bo sida futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus y obrigada.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode da nem a miseluri itabotira se hatene liutam benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninuconi Santana. Ba informação da huluk itaserona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninuconi Santana.
1: Diet. Obrigado, Barak Babibang. Ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninuconi Santana i husi city sp niang ni continuation maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian i parte ba marinanian hane sanghau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 o komuniti bis fil asisten 93 inkluy ho amne gestor rasik amne servisu maka hareliuba gestaun marinanian i hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne
0: coordenador parke nasional Ninuconi Santana Alcaterio Abril Domingo Satutan objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor Leste mai itaron hamotu informação detalhe
1: antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin e kiparas halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasi suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Ileomar Primero nomos kain leho Ileomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira lalu si atas silaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naro sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abon bairua itane oan beoan siremos se la aproveita i bela dia si reforsa la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fatin referen tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referencia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sirane wanghir sira tu mai rai tulung faline 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun usiti nang hirak nane laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanas mai tau tulung ya area idane rasik idane maka lenuk lolos husi suku idane nia sewang hira ita halo moho hotu entau idane laihon ikan se ita ne lenuk laihon tambah saida maka ita ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur nian hotu ne bele lenuk migrante lenuk husi nasang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tambahan husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entau se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikip ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Ia bivang ne koordinator Parke Nasional Ninuko ni Santana Hatutan tuir observasang nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasang no komedade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasang liutan
1: tuir observasang nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba makhau foi koleha o aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sirane para ema la estraga maibe agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane para ita bele hatene duliu hane sangi area nebe maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primiru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tuir date be nene ne sira nebe futilenuk no ohone kita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitanya Hassoro Malu, Balorung Ohin e a Notícia Nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Rau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nebe Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.

0: Loron Diakovindis, hamutuko hau Ersiana Belo, e a reportagem investigação. Ministério de Justiça, halo aditamento alteração, ba Código Penal, insere artigo NEM, ba lei criminaliza, difamação, clarifica diretor-geral, Ministério de Justiça, Nelinho Vital e Aknar Fatin, edifício Ministério de Justiça, Colmeira Dili. Informação completa, maita acompanha hamutu.
1: Lalu telefon rumah, mai be proses normal redasan relatif ini yang ni, ambil kata aditamen, kalau alteras sama kodik penal, ita adita, ita yang saya datang, artigu hamutu kuning, yang kenapa, bahkan ke kodik penal, atau di kompleta kodik penal, mai be kita artigu ini refer, ita hamutu seksaun ini, ita buat hanaran seksaun krimi kontra onra, mai be ke ita fokus liuba difamasaun, injuria, no difamasaun berpisua Palestina, ho ni agravasaun balota. Idenya, nabe hamutuk artigu, hamutuk iha nende. Idenya mak proposal primero, maybe osih taremos mabe depende pada diskusang nabe ke dua lawan nama saya laporan ni. Asbes bela aumenta, o bela reduce. Conforme mabe dinamika diskusang.
0: Iha direktur jeral ni eksplikasaun HTT proposta hakerek lei difamasaun simplesmente difama. Kolia at parte ida be parte selu no difamasaun injuria trata kahatung ema ida nye dignidade direitamente ia publiku. Sei criminaliza mos terceira parte nebe hatutang lia falsu ho pena prisão tinang ida ka multa depende ba pena abstrato. Informasaun klaru maita kompanya hamutu.
1: Hanya saya sedang mengakhiri ia proposal lainnya. Difamasaun ini, atau dia kata, atau simplesmente difamasaun hasilnya. Kata, kalau dia atau kuliah A, Direktur A, kata ini halau korupsaun yang Ministeru Justisa. Tapi kalau kuliah direktamente dengan Direktur A ini, kalau kalau kita falinya bida ini, kalau kita falinya kata ini halau korupsaun ini, atau ini halau buat atur rumah, kalau kita falinya sama B, lalu kalau kita direktamente. Depois B, waktu kita falinya C, C waktu kita falinya D, tapi Direktur A ini, kalau kita hati ini buat tidak, ini mati baik sobat tilos tidak. Nah, ini menjadi famasa. I depois lorong ikut mai, senior direktur ane, lawhela dalang kahalu sah. Depois emak tetep senior ni fihatin kata emak kau dia ni kalau korupsi aw, kau dia angatnya. Ini nama ka famasa. Mas insur ini, for example kau tu mendik ni jadi, kau positif mendik atau mendik ni. Tapi lius kita ser parti file. Agora insur ini kau tu emak ni mendik ni jadi ni, kau katrata emak ini face to face, directamente kelas. Ia publiku, ia emak balut noy, kau intensal.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu gozan nia

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois de descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kumpanya hamutuk.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bela kuda tuang husi race tu nebe kuda bahau ni tos hau bela fang voluntariamente ba sedet na ka persija tu kuda bela fang bania ninia preso negosia prosesu atau hala pembibitan idene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya kubertura, depois di sana prepara kanteiro, depois di prepara kanteiro, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita prepara fatin atau beda kari fini, depois di prepara fatin, kita kumesa buka fini, tuir nesidari itanian, tuir itanian nesidari atau beda prepara, kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka bibirus di sana. Spesies saya dah makai kita pelanu atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara pelanu atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahuluk iha biberus ka fatimang dene.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kalau menanyi sirah, kamu tuh pilih hohau neymar, hohau nyebelung trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jombang bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jombang bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kalau menanyi sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

0: veteranos sin la BLU cuando tienen rihun barrihun. Itu persis hari di sini nasau ni yang sang nabe. Se itu hati yang katak zubin tu di makram fong kriya ku disang basiran. Tama siran ini nesesidane na makai emprego. Lalos haruka emprego eksternal nabe mak bapak ingin hanesang muhin bela undi yang katak musik sirapa servis sirai liur. Servis sirapa liur siran ni forsa produtivo siran ini kapasidade intelektual lori mana be lori be menyerai lori continue desenvolve menyerai. Noikus saya mak sirah halo siras saya hanya sahaja menerima maka kapitalista. Tama saya dah. Sila somente saya hanya sahaja menerima maka hanuin dit niya, nuin satu desenvolve ni niya, nuin satu desenvolve ni niya familia, grupu nebe maka niya pertensi bang mebe niya lah hanuin mana destino na sang ni hanya sang nebe. Tamba lalu sila ne salah, tama dia ne oriente dia ni husi estado. Tama estado contenti ho saya dah mak sila halo kata atau hamenus kia kia Timor Leste dia kliu ita kontribui par sila bayar liur ho di desenvolve sila ni niya Morris. Para tu saya dia kelihatan. Lepas subjektifu, estadu dan lebih mak dia garantia bingi estadu pomo ni mana be? Atu garantia se? Lah iya. Ia ni somente hanesan norma, norma, norma dia lebih maka ita bela deh angkata ita mehi hetan atau ita hamnasa, ita contenti, mabe ikut helah helah liye fuan, oh helah ho, ita dia kata helah ho historia, oh helah ho norma. Tama norma persis implementasaun. Anonser dia pomo mak bela implementa direta, pomo lah yak bit. Para tu implementa saya dah mak lah yak teten. Somente ita iya stadu, organ iya stadu ais, atu bela kolia kona basyun tu pomo nian, di liu kona basyun zoben sira, para tu bela kontinua kontribui bana san, lihu si sirne forsa produtivu ka forsa intelektua. Ano yang sana?
1: Ok, Diak Malukovintis, antes ita kontinua na fatin ita nyo programa, usi belun seles, na fatia oferece ta musica e da turma, hein? Enjoy the music!

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: nyi diri itu atau emala protes tu sira.
1: Le ini halai beti terdura. Di terdura antau ne itene demokrasi ne bele lakon di tambi dene maka buat ne le ini halu pa ema bote pa ema bote lakoi ya ema tu kritik sira atau kuliah tu sira ne atau protes ema bote mesi tebo ite ki ini apa berlu nanti itene demokrasi ne laihona teh sebab hetan ona be di terdura tambi dene maka hanasan loloh ne le itene la bele implementa.
0: Ovintes to banedei reportajing investigasaun balorong ohing husi studi sentral kampung alor dili hawer sianabelo lori kipa nebe servisu hato brigaduain i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícias Nacionais. Itahu, ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasang lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membro vida moris o konservasang postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulung populasang lenu barak ihatasi lore. May be ihatempo agora populasang lenu komesa menus. May itarona hamotuk informasang husi membro vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai. Nem bambe nem lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dum ida. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Seibara, agora le laia. Semana itu mesti kita bagus lah hetan ono. Urut ne barak, ne ansa kala ni jasai ne rua tulu ansa ne mesti agora. 1991 ne barak, ne kal kala si rasta. Mesti agora lah, kal estraga hutu ono. Ne nusana. Ne ansa kita bagus lah hetan ono. Fatin deh mesti kal lah hetan ono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. May itaron hamotuk informasyon detalye uhusi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hane gustu dulu balu nya tolu ne sira futi ba da apa balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ke iha sira batin atau luri mai fa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira fa.
0: Diak maluko vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasyon ni matah kaitan ni hasuru malu, balorong ohing iha notisya nasyonais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha, episode da NEM, a miseluri itabotira, se hatene liutam, benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional, CI, durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi, coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diego, obrigado para o babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment tu ba area protegi dan maringa hitu nebe maka establese iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city sp niang nia kontinuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ohing lorong husi 2009 ito ohing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lumbu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hari liuba konservasaun terestrinya hari ba itania protesaun ba itania rekursu primaran yang i parte ba marinan yang hane sang hau nudar marin fil koordinator haunya ekipa hotu fil asisten 92 ko community base fil asisten 93 include ho amne gestor rasik amne servisu maka hari liuba gestaun marinan yang i hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne
0: coordenador parque nacional Ninukoni Santana Alcaterio Abril Domingo Satutan objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor Leste mai itarona hamotuk informação detalhe
1: antes halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pun protesan linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu ko na ba sosialisasaun ko na ba protesaun leno kini kuniang objektif husi sosialisasaun ida ne poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira dalau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca e da nema kanesan pre reservação ba itania a mina rasik karik mina hotu entao e da nema kanesan sai reservador samba sustentabilidade economia nebe maka itabele usa e tempo naro se wanhira itala conserva bot sira ne hotu entao avam bairua itane o ambe o siremos se la aproveita e bela dea sira fosala fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referencia nebe iha leno nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin referen tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro
1: tuir siensia cientista sira nebe maka referensi balu nebe makita hetang kusisin sa sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun kusiti nang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos foin paktu negatif baita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanas mai tau tolong ya area idane rasik idane maka lenuk lolos husi suku idane nia sewang hira ita halo mohu hotu entau idane lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur nian hotu ne bela lenuk migrante lenuk husi nasang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka foin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tamba husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entau se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninukon ni Santana Hatutang tuir observasaun ne be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibum ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos protegene.
0: Koordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba mak hau foin kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ni tulun sirane prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane para ita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tur date be nene ne sira ne be futilenuk no one kita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nian lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate.
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitani Hassoro Malu, Balorung Ohin e a Notícia Nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Rau Fernanda Muniz Saroso, Lori Equipa Nebe Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.